iko kuku ana watu ni vilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulato donyalo mukatu kuku ana watu hadama diwo hauja telepake adung anyantele ayo wakili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makwe ngonyom sebo ngonyom dema ngonyom kam ningang wakili ubela aha tumando alala dema ro kenale